Faransa a kasar Kenya. Kungiyar tarayyar Turai ta kama hanyar haramtawa kananan yara amfani da kafofin sada zumunta a ilahirin kasashen yankin 27. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku musamman babban editor mu wanda shine ya tsara wannan shiri kamar da aka ji. Ibrahim Tukurkefi ne ya sada ne da ku ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da wannan shiri ke cewa musadu cikin shirin manadare karfe 9 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chad. Assalamu alaikum.